0: itu nanti impactnya ke sampah organik itu. Kan kita tidak ingin seperti itu. Sebenarnya itu sih poinnya.
1: Iya.
0: Cuman begitu saya lihat, biasa saya lihat kolom komentar kan. Tiba-tiba ada yang mengatakan, "Dijo ada gitu ngomong di lontar ya." Lalu di
1: kolom komentar ya. Kalau menurut saya ada baiknya itu dijadikan hiburan.
0: Benar.
1: Sama tambahan sudut pandang.
0: Pengetahuan dan sudut pandang ya.
1: Bahwa akhirnya kita pun jadi paham bahwa orang-orang di luaran sana punya sudut pandang seperti ini.
0: Berbeda.
1: Cuma gini, kalau dalam ranah perkontenan itu, kita memang bikin konten tertentu, apapun itu, dan kita mesti siap dengan sudut pandang beragam dari para netizen ini. Karena sudut pandang mereka itu dipengaruhi pertama pemahaman, kedua durasi nonton.
0: Durasi nonton.
1: Jadi seringnya cuma nonton hooknya aja, ataupun bagian depannya aja langsung menyimpulkan, cepet banget menyimpulkan dan langsung komen.
0: Langsung gitu. Komen. Dan ini kan sebenarnya kalau kita lihat ketika obrolannya Bendesa dan Kapal ini kan sebenarnya ada di ranah internal desa itu ya.
1: Iya.
0: Jadi konteksnya orang-orang yang mengetahui permasalahan itu mungkin akan sangat berbeda dengan orang-orang dari luar yang hanya menonton dari layar, dan itu sangat dipahami. Mungkin karena waktu itu beliau juga nggak tahu bahwa ada yang merekam, sehingga jadinya. Tapi Pak, saya bilang sih secara pembawaan beliau bagus kok. Di luar dari orang boleh setuju atau tidak, sebenarnya beliau cukup bijak menyikapi ini gitu. Sambil membawa juga dulu, memang orang-orang itu sederhana kok, jarang banten, dan bukan karena dia tidak taat, tapi karena memang kondisi ekonomi segala macam. Akhirnya dibilang ada konteks pariwisata, akhirnya orang mulai banyak, dan akhirnya semua dibawa ke sana, akhirnya menyisakan residu gitu.
1: Benar. Ya, terkait ibadah, persembahyangan, spesifiknya untuk umat Hindu di Bali gitu ya. Memang kembali ke rasa itu sendiri sih ya.
0: Betul.
1: Tidak ada patokan yang benar-benar pasti banget gitu. Walaupun memang purnama, tilam, kajeng kliwon itu wajib. Hari-hari tertentu, hari-hari baik ini gitu. Serta beberapa odalan-odalan tertentu sebagai peringatan gitu.
0: Betul.
1: Kan. Cuma lagi-lagi kembali ke masing-masing dari kita aja sih ya. Benar. Kebijakan atau kebijaksanaan kita sebagai umat gitu. Kalau misalnya bisa setiap hari diimbangi dengan tata kelolanya juga, karena bagaimanapun itu nanti kita lungsur itu.
0: Iya, betul.
1: Kebantenannya gitu ya.
0: Betul,
1: kan
0: betul.
1: Kita olah juga itu.
0: Betul.
1: Ya, begitulah Elko Gers.
0: Yang penting jangan nantang mana lontarnya. Ntar dia

0: Kan chaos banget memang kalau sudah ada di sosmed itu ya. Di satu sisi chaos, tapi ada juga hiburannya.
1: Benar-benar gitu.
0: Tapi ngomongin soal sampah, Yud, ini ada berita mengenai TPS 3R Desa Negari ya, yang lumpuh 3 pekan.
1: Ah, kenapa?
0: Iya, 8 petugas di sini disebutkan mogok karena upahnya belum dibayar.
1: Oh, aduh, ya ampun.
0: Iya, selengkapnya nih, pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah di Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, lumpuh selama 3 pekan terakhir, Elkoger, setelah 8 petugas tempat pengolahan sampah atau TPS 3R ini mogok kerja karena upah mereka belum dibayar sejak Maret 2026. Akibat kondisi tersebut, pengangkutan sampah dari rumah warga terhenti. Nah, warga dihimbau mengelola sampah secara mandiri sambil menunggu operasional TPS 3R kembali normal. Perbekal Desa Negari, I Gusti Ngurah Bagus Mahendra, itu mengungkapkan hal itu usai menerima arahan Bupati Klungkung, yakni Imadi Satria, terkait pencairan bantuan keuangan khusus atau BKK pengelolaan sampah di ruang rapat Praja Mandala hari Selasa kemarin, Elkogers, dan beliau mengatakan, seluruh petugas TPS 3R yang terdiri atas 2 supir dan 6 petugas pemilah serta pengolah sampah menghentikan aktivitasnya karena keterbatasan anggaran operasional desa. Jadi beliau mengatakan pihaknya masih menunggu pencairan BKK ini ya. BKK untuk pengelolaan sampah dari pemerintah Kabupaten Klungkung mudah-mudahan bisa cair dalam minggu ini sehingga operasional TPS 3R itu bisa kembali berjalan dan hak petugas bisa segera dibayarkan. Dan menurut beliau, biaya operasional TPS 3R Desa Negari itu sekitar 12,6 juta rupiah per bulannya. Nah, anggaran tersebut digunakan untuk membayar upah petugas dan mendukung kegiatan pengangkutan serta pengolahan sampah. TPS 3R Desa Negari itu melayani sekitar 738 KK yang tersebar di 3 banjar dinas, yakni ada Banjar Dinas Negari, Banjar Dinas Sarimerta, dan Banjar Dinas Tegal Besar. Jadi setiap hari volume sampah yang ditangani rata-rata mencapai 2 pickup. Nah, selama pelayanan TPS 3R terhenti, pemerintah desa itu meminta warga melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik secara mandiri. Sementara sampah residu diminta ditampung sementara di masing-masing rumah. Beliau juga mengakui sempat muncul pertanyaan dari warga ketika sampah tidak lagi diangkut seperti biasa ya. Namun setelah dijelaskan bahwa desa sedang mengalami kendala operasional dan menunggu pencairan bantuan dari pemerintah kabupaten, masyarakat dapat memahami kondisi tersebut ya. Sampah residu yang telah terkumpul saat ini sebagian sudah dikemas dalam karung dan disiapkan untuk dikirim ke TOS Center ya. Jadi pengiriman akan dilakukan setelah fasilitas pengolahan di lokasi tersebut siap beroperasi.
1: Benar ya. Jadi semoga saja ini bisa dibantu untuk menyelesaikan segala hak dari petugas ya.
0: Iya.
1: Sehingga ini akan sangat membantu banget untuk 700-an KK tadi kan.
0: Iya ya, Maret, April, Mei 3 bulan berarti
1: 3
0: ya.
1: 3 bulan ya. Wah. Jadi semoga kita sama-sama doakan ya. Semoga bisa cepat mendapatkan haknya dan prosesnya bisa berjalan lagi seperti sedia kala.
0: Iya.
1: Dan itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya langsung saja dengarkan Berisik Berita Asik di Elkoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: bangkit lagi ya. Gak apa-apa, itu penting aku guys. Maka dari itu kita juga harus bangkit ketika misalkan kita berada dalam kondisi yang mungkin pernah menjatuhkan kita.
1: Wah, iya. Kalau jatuh ya bangkit lagi. Masih bisa bangkit.
0: Iya benar. Kau udah bangkit, ingat buat jatuh. Kalau jatuh jangan sampai terlalu sedih.
1: Iya. Semangat ya Elkogers. Dan ya semoga sih hari ini lagi-lagi menjadi hari yang menyenangkan untuk kita. Dan kita sekarang masuk di sasi ngobrol saja ya, ngobrol asik edisi racik ramalan acik. Dan kita sudah share indikator gambar yang sudah ada di media sosial Elkoge Radio Bali ya. Kalau Anda sudah memilih, bagus. Ada yang belum sempat cek sosial media gitu ya. Kan ada tuh tipikal orang-orang yang pagi saya gak ngecek sosmed Mika dan Yuda. Saya dengerin Mika dan Yuda aja.
0: Benar, saya tidak mau attention span saya berkurang. Saya tidak mau pikiran saya terpengaruh oleh kejadian di media sosial Fana ini. Boleh.
1: Sekarang kita informasikan indikator gambarnya ya. Ada dua gambar yang mirip-mirip seperti biasa, tapi jelas ada pembedanya. Gambar yang pertama itu adalah gambar sebuah meja yang diisi oleh satu vas bunga dengan bunga yang sangat beragam sekali.
0: Betul.
1: Dan di atas meja itu terdapat pemutar musik.
0: Wah, ada piringan hitam kalau di sini ya.
1: Iya, pemutar musik jadul itu loh, pemirsa, ada piringan hitamnya itu. Nah, itu gambar yang pertama ya. Selanjutnya, gambar yang kedua sama sebuah meja juga, tapi di atasnya itu ada bunga yang tidak sebanyak di gambar nomor satu ya. Betul. Bahkan bisa dihitung itu cuma dua bunga aja, tapi bunganya itu kembang matahari.
0: Nih, benar.
1: Cuma dua bunga aja dalam vas. Abis itu ada buku yang terbuka dan ada secangkir kopi. Ini kayak kopi gula aren nih. Kopi gula aren
0: ya.
1: Kebayang ini kayak kopi gula aren.
0: Kopi gula aren. Enak ini gitu. Kopi gula aren dalam cangkir seperti ini yang.
1: Iya, benar. Jadi pilih yang mana ya Kogers? Apakah Anda memilih gambar nomor satu pemutar musik yang ada bunganya yang banyak gitu ya?
0: Betul.
1: Atau gambar nomor dua yang di atas meja itu ada buku, kopi, dan cuma ada dua bunga saja.
0: Benar banget. Jadi kalau Kogers mau memilih satu atau dua, boleh.
1: Mungkin berkaitan mimpi Anda, Cie. Kalau misalnya ada mimpi random terus kepikiran tuh pasti ada artinya tuh. Wah, gitu.
0: Tadi malam saya masuk ke gilingan kopi.
1: Seperti ada di dunia vintage tuh loh.
0: Wih, dunia vintage.
1: Dunia zaman dulu itu.
0: Hitam gitu, putih kan? Semua dong.
1: Boleh. Silahkan ceritakan ya ke Gers, kali aja relate gitu sama pilihan gambar Anda ya. Boleh gabungan di DM Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana.
0: Kita akan tunggu gabungan.

0: 96.9.
1: It's a good, good morning.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Sengau agrobab, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.

0: tapi kalau mencuri pengetahuan bisa nggak?
1: Nggak bisa dong.
0: Pengetahuan itu harus didapatkan dari proses. Mm-hmm. Dan kalau Anda ingin mendapatkan pengetahuan terkait dengan science, kemudian teknologi, sekaligus ingin membuat hal yang baru di bidang pertanian, tepat banget kalau misalkan Anda kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
2: Yes, karena UNWAR ini sudah jelas Elko Gersh bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa ya. Dan kampus ini udah, aduh, nggak usah ditanya lagi, kerennya minta ampun ya. Jadi kalau misalnya Anda udah kebayang ke depannya itu pengen punya karir yang stabil, terus juga sekalian deh bisa berkontribusi pada ketahanan pangan, karena kan ini wacana yang lagi dielu-elukan di pemerintahan kali ini gitu ya. Dan mungkin sekalian juga bisa berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, dimulai dari ngampus di kampus yang satu ini, Elko Gersh. Dan selain itu juga pertanian modern itu gak cuma tentang cocok tanam doang gitu ya, main sama tanah, main sama benih gitu ya. Gak selalu seperti itu, Elko Gersh, tapi juga sebenarnya melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang benar-benar tertarik banget dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Dan untuk program studinya juga mantap-mantap ini, Elko Gersh. Ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa dipilih. Yang pertama ada Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda pastinya ya. Kedua ada Prodi Peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ada juga Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, konsentrasinya berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional, serta Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan atau Perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal, segera kritis, serta memperhatikan SDGs atau Sustainable Development Goals.
2: Dan dari sisi staf pengajarnya, itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya apik tenan, Elko Gersh.
0: Apik tenan, Niki.
2: Yes, jadi kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Hari ini pun Anda boleh daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan informasi lebih lengkap, silakan klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: 今回のラジオバーで。
1: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
2: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
1: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
2: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
1: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh.
2: Aih, negara hancur karena bom.
1: Cakep.
2: Usaha hancur karena bom.
1: Waduh.
3: Weh, nak muda nih.
1: Eh, ayam. Wih, kek, kesiap mana beli. Hih, ini mare beli-beli bensin. Tapi...
2: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
1: Terus, ketahuan kan, je.
3: Oh, gak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
2: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
1: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
3: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
1: Eh, ngecas, ah? Anggol listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
3: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
2: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
3: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
1: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
2: Wihihi, beli pantai sekali toh.
1: Cek sumber jelas pandai.
2: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
3: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
2: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
1: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
2: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: sekarang gampang ya. Tapi kalau kita bagus ini.
1: Iya, dan memang agak sulit ya, apalagi kalau misalnya Anda tipikal yang suka keduanya gitu ya.
0: Benar.
1: Cuma memang pernak-perniknya aja sih yang berbeda di atasnya. Coba kita lihat dulu yang gabungan ya, ikutan polling ya, yang udah memilih di sini. Yang milih gambar nomor 1 itu ada Naom Santi, terus ada Tiara Harum Sekarwangi. Cantik banget namanya. Tiara Harum Sekarwangi.
0: Nih, keren.
1: Terus ada Desa Erma juga dan Adi Suputra, ada Zania juga ya. Terus yang milih gambar nomor 2 di Instagram kita ada Gung WS.
0: Oke.
1: Terus ada Gung Aira, ada Ayu Puja juga. Oke, itu aja.
0: Itu aja. Kemudian kalau di WhatsApp dari Bunda Elia katanya mau pilih nomor 1. Katanya nomor 1 ada musiknya. Oh, iya kan ada piringan hitam ya, betul juga ya.
1: Iya.
0: Jadi hidup akan indah kalau kita dengerin lagu-lagu. Rahayu selalu, asik, cakep. Kemudian ada Hadir Bosku gitu.
1: Iya.
0: Kemudian kalau misalkan dari Dandi itu mau pilih ke arah yang buku kopi, berarti buku kopi itu yang nomor 2 berarti.
1: Iya, nomor 2.
0: Nomor 2. Baiklah, kita mau baca yang mana dulu ini?
1: Boleh Yuda yang pilih, mau yang mana?
0: Kalau saya milih si B.
1: Oke.
0: Soalnya yang... kamu satu-satunya di situ.
1: Yang milih gambar nomor 1 sepertinya ada feel di mana Anda merasa seperti dalam minggu ini butuh hiburan.
0: Aduh.
1: Cuma memang ini kayaknya social person ya orangnya ya yang milih. Nomor 1 nomor 2 sih.
0: Nomor 1.
1: Nomor 1 benar ya.
0: Nomor 1.
1: Nomor 1 itu memang social person sebenarnya orangnya ya. Asik.
0: Asik.
1: Asik dan punya ragam teman gitu. Karakternya beda-beda, pokoknya teman-temannya rame lah sebenarnya. Cuma di tengah keramaian dia bisa merasa kesepian sebenarnya, rapuh.
0: Rapuh banget saya.
1: Cuman nih tipikal orang yang enggak yang kayak so asik gitu loh. Tipikal yang kalau di tongkrongan itu dengerin orang gitu.
0: Oke.
1: Dengerin teman-teman yang ngobrol gitu kan. Ngerecokin dikit gitu. Cuma bukan yang tipikal yang dia yang jadi pusatnya yang ngobrol gitu loh, yang nyebar gosip gitu, bukan.
0: Bukan ya.
1: Dia tipikal yang nyimak. Cuma memang dalam minggu-minggu ini kayaknya ada overwhelming sedikit. Jadi perlu momen untuk ngecas energi lagi gitu. Karena bisa jadi selama seminggu terakhir ini sempat ada kegiatan yang melibatkan banyak orang, ragam karakter, ngelihat orang-orang tampilannya nyeleneh atau karakternya aneh-aneh gitu ya. Itu bikin capek gitu.
0: Justru perlu istirahat berarti ya.
1: Perlu istirahat. Perlu istirahat, ambil momen-momen di mana Anda bisa menghibur diri, pilih kesukaan Anda gitu ya. Tapi biasanya ini identik dengan musik sih.
0: Musik
1: lagu-lagu nggak apa-apa sebenarnya kan, banyak orang yang bilang dengerin lagu sedih itu nanti keset ke alam bawah sadar kita. Benar, gitu. Kalau dari saya pribadi punya statement yang berbeda. Kita perlu banget mendengarkan lagu-lagu sedih ketika memang dalam emosi yang sesuai dengan lirik lagu itu. Cuma kita perlu batasan gitu.
0: Benar.
1: Jangan itu-itu terus lagunya yang diulang. Kalau misalnya itu-itu terus, itu bisa masuk ke bawah sadar kita. Tapi kalau misalnya ada satu momen emosi kita gak stabil, terus kita menemukan lirik yang tepat, kita dengerin 1-2 kali doang gitu ya, itu bagian dari validasi emosi.
0: Oke. Saya punya sebuah lagu yang kalau saya dengerin
1: Mr. Hit.

0: Bapak-bapak itu kan itu. Itu nomor satu berarti ya.
1: Okay. Bolu ketan kesayangan ya.
0: Bolu ketan, my little bolu ketan. Kalau nomor dua?
1: Iya, nomor dua selama seminggu ke depan itu akan benar-benar dapat space untuk bisa mengerjakan beberapa hal yang menyenangkan.
0: Oke.
1: Terlihat sebenarnya secara simbolik di gambar ini ada space kosong gitu ya, yang bisa diisi sama sesuatu, dan itu bisa diisi sama apapun yang Anda suka di minggu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi mungkin selama seminggu kebelakang itu ada rasa kesepian, rasa kayak aku ini di jalan yang benar nggak sih? Gitu,
0: benar.
1: Yang milih gambar nomor dua ini.
0: Aku ini apa nih mata dia ya?
1: Ya dalam relationship gitu juga.
0: Itu juga.
1: Jadi selama seminggu ke depan ini akan ada hal baiknya, yakni Anda bisa mengisi rasa kekosongan itu atau kesepian itu, atau mengisinya dengan hal-hal yang kayak bikin happy, bikin happy, dan itu Anda banget tanpa takut penilaian orang. Karena sebelumnya ini juga orang yang kayak hati-hati banget untuk menempatkan sesuatu di kehidupannya.
0: Benar.
1: Tapi kalau yang kepikiran nih, kalau misalnya saya melakukan ini, orang mikirnya apa ya gitu. Minggu ini kayaknya udah alah, kerjain aja, munculkan aja.
0: Wah.
1: Ini adalah something yang baik buat saya, bikin saya happy. Udah pakai sosmednya untuk nge-post ataupun nge-publish itu.
0: Pokoknya inget satu slogan ini, Alkogars.
1: Apa itu?
0: Set

0: bagaimana ya kok setelah pembacaan dua pilihan tadi.
1: Semoga bisa diambil sisi positifnya bagi yang milih yang pertama, yang social person banget. Mm-hmm. Sempatkan untuk memikirkan diri sendiri di minggu ini.
0: Baiklah.
1: Yang milih nomor dua, yang selama ini banyak keraguan-raguan gitu ya, untuk menampilkan sesuatu, memunculkan sesuatu, something new gitu. Mm-hmm. Bisa dilakukan di minggu ini dengan lebih percaya diri.
0: Benar banget. Jadi keduanya itu bagus sebenarnya kok Garcia. Yeah. Kalau Anda disuruh istirahat tuh berarti Anda tuh aku terkekang. Enggak. Anda lagi capek itu. Kalau udah
1: ya cuma kitanya kadang manusia punya ego ya.
0: Benar.
1: Udah capek malah dibikin capek lagi. Benar. Ngerasa kayak enggak segini orang bisa kok dibus lagi nih gitu.
0: Jangan jadi budak korporat lah. Terus yang kedua space, manfaatkan space itu. Jangan bilang, aduh bosen. Orang nomor satu tuh
1: aduh malu gitu.
0: Aduh malu udah bosen, lewat masanya ntar lagi satu minggu, lain lagi membaca. Jangan kayak gitu ya, gue ngerti.
1: Ya itu dia kegiatan racik kita, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan benar, berhubung sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit dari Akoga Fresh Morning. Keluarga Ikatan Darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
0: Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. Please back away from your radio.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat pagi Elkoger. Semoga Anda hari ini lagi merasa happy dan semangat ya untuk jalani aktivitas. Buat Anda yang lagi dalam perjalanan atau sudah mulai beraktivitas seperti biasanya, makasih udah gabung bareng Devi Kartika di pagi ini. Dan tumben banget ya di Rabu pagi tuh Devi muncul. Iya dong Elkoger, karena Devi pengen banget nemenin ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita sambil kita ngobrolin soal kecantikan dalam diri. Jadi siapa tahu abis obrolan kita pagi ini Anda itu malahan semakin percaya diri nantinya. Makanya Elkoger stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Kalau ngomongin soal kecantikan, pasti banyak banget yang pernah dengar kayak, aduh aku pengen wajahnya kelihatan lebih tirus deh. Nah, sebenarnya bentuk wajah tiap orang itu kan pasti beda-beda ya Elkogers. Tapi ada loh beberapa kebiasaan yang bisa sebenarnya bikin wajah Anda terlihat lebih seger dan terawat. Misalnya dengan cukup minum air putih. Kadang wajah itu akan terlihat lebih bengkak ketika tubuh Anda kekurangan air gitu ya, atau setelah kurang tidur. Jadi jangan sampai Anda remehkan pentingnya air putih dan istirahat yang cukup pastinya. Selain itu, jaga pola makan yang seimbang itu sebenarnya juga bisa banget bantu tubuh Anda terasa lebih fit. Jadi kalau badan terasa lebih sehat, pasti biasanya wajah itu akan terlihat lebih fresh dan bercahaya juga pastinya. Nah, buat Elkogers juga yang suka makeup gitu kan, teknik contour dan blush on yang tepat juga sering dipakai untuk ngasih ilusi wajah yang lebih tegas Elkogers. Jadi bukan ngubah bentuk wajah secara instan gitu ya, tapi lebih ke menonjolkan gitu supaya wajah Anda nantinya terlihat lebih tirus. Dan yang gak kalah penting adalah jangan lupa senyum dan percaya diri Elkogers, karena aura positif itu seringkali jadi makeup yang terbaik dan pastinya bikin seseorang lebih menarik dan lebih cantik.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
3: Hey, what's that? I need some music! It rocks! Yeah!
4: You are listening!

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Ngomongin soal kecantikan, ternyata yang perlu dirawat itu bukan cuman wajah dan penampilan aja Alkogiers. Karena kecantikan itu juga bisa datang dari wawasan yang luas, kemudian skill yang terus berkembang, dan pastinya rasa percaya diri yang dibangun lewat pendidikan. Nah, kalau tadi kita udah bahas cara merawat diri dari luar gitu ya, sekarang saatnya kita merawat masa depan dari dalam. Nah, buat Alkogiers yang lagi cari tempat kuliah, terus pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Nah, ini pas banget nih, karena saya bakal rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini adalah pilihan yang logis buat Anda gitu ya, karena sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada peternakan. Nah, di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan juga sesuai sekali dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian ada agroteknologi. Nah, di agroteknologi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, dan pangan ya Alkogiers, yang pastinya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya juga berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian ada perikanan. Nah, di perikanan ini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti ya. Prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan yang terakhir ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Kenapa sih saya rekomendasikannya di UNWAR gitu ya? Karena Alkogiers harus tahu nih, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Alkogiers juga harus tahu fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Sepertinya daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Iwayan Sudiarte, atau bisa juga nomor 081-338-576-547 atas nama Inengah Mulyarte.

0: Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

Ya, Radio Bali. Gak kerasa Elkoger, sudah 1 jam Devi Kartika menemani Elkoger semua di ajang wacana, seputar wanita edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026 ya. Dan tenang saja, nanti di jam 11 siang tentu seputar kecantikan ya, mulai dari perawatan diri, kemudian tips tampil lebih percaya diri, sampai kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa bikin Anda lebih nyaman dengan diri sendiri. Jadi buat Elkogers juga

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Gimana awal bulan Juni ini Alkogers? Kira-kira semangat Anda masih full atau justru dompet Anda yang lagi semangat karena habis gajian nih? Ayo. Tapi kalau ngomongin soal awal bulan ya, biasanya orang-orang itu akan bikin rencana. Biasanya sih ada yang mau lebih rajin olahraga, terus ada yang mau lebih hemat atau lebih produktif. Nah, tapi jangan lupa ya Alkogers, selain Anda upgrade target hidup, kita tuh juga perlu yang namanya upgrade mood dengan cara ngerawat diri sendiri. Karena jujur aja, setelah Anda sebulan penuh beraktivitas, tubuh itu juga butuh yang namanya perhatian. Jadi bukan cuman kita aja yang butuh perhatian dari pasangan ya, tapi tubuh itu juga perlu perhatian dari diri kita sendiri. Kadang hal sederhana seperti manicure dan pedicure, atau yang biasanya itu dibilang mani-pedi, itu aja sebenarnya udah cukup bikin perasaan kita jadi lebih fresh. Bayangin deh Alkogers, tangan dan kaki yang setiap hari diajak kerja keras, akhirnya dia itu dapat perawatan. Jadi kulit kutikula Anda itu dibersihkan, kemudian kukunya dirapikan, dan pastinya tampilan kuku Anda itu jadi lebih rapi. Efeknya itu bukan cuman ke penampilan aja kok, tapi juga bikin kita itu lebih pede ketika beraktivitas. Dan yang paling penting adalah self care nih. Nah, self care ini adalah bentuk apresiasi kepada diri sendiri karena Anda itu sudah berhasil ngelewatin berbagai tantangan di bulan Mei kemarin. Jadi sesekali enggak ada salahnya kok kalau Anda itu meluangkan waktu untuk manjain diri sendiri. Apalagi sekarang banyak banget kan pilihan perawatan yang praktis dan bisa banget disesuaikan dengan budget Anda. Misalnya Anda mau mani pedi, ya udah tinggal ke tempat nail aja. Atau misalnya Anda mau hair spa, ya udah tinggal ke salon aja. Atau misalnya Anda kalau mager keluar rumah, ya udah maskeran wajah di rumah aja tuh udah bisa banget Alkogers. Ataupun Anda sekedar meluangkan waktu sambil me time. Nah, itu bisa banget. Semuanya itu bisa jadi cara untuk Anda ngisi energi positif di awal bulan Juni ini ya.

0: jatuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra, Radio Bali.

Ogya Radio Bali. Tadi kita udah ngobrolin soal manipedia Alkogers. Tapi kalau tangan dan kakinya udah dapat perhatian, masa wajah enggak sih? Coba deh ngaku, siapa yang akhir-akhir ini ngerasa mukanya tuh kusam, terus gampang berminyak, atau rasanya tuh enggak seger walaupun udah cuci muka berkali-kali? Nah, kalau Anda merasa seperti itu, artinya wajah Anda butuh dibersihin lebih maksimal. Misalnya lewat satu treatment. Salah satu treatment yang cocok banget dipilih adalah facial detox Alkogers. Sesuai namanya, treatment ini fokus ngebantu bersihin wajah dari kotoran, minyak berlebih, sisa-sisa makeup, sampai sel-sel kulit mati yang numpuk karena jarang dieksfoliasi. Jadi ibarat kamar yang setiap hari dipakai tidur tapi jarang diberesin, lama-lama pasti kerasa sumpek kan. Nah, kulit wajah juga begitu Alkogers. Kadang kita ngerasa skincare yang dipakai kok enggak bekerja maksimal ya? Kok mukaku gini-gini terus ya? Nah, padahal masalahnya itu adalah di penumpukan kotoran yang akhirnya bikin pori-pori Anda tersumbat. Akhirnya kulit wajah Anda tuh ya seperti itu terus Alkogers. Nah, dengan facial detox, wajah Anda itu biasanya bakal kerasa lebih bersih, lebih ringan, dan pastinya kelihatan lebih fresh. Memang sih hasilnya gak langsung bikin wajah berubah drastis dalam sehari ya, tapi setidaknya kulit Anda itu akan ngerasa lebih lega, dan penyerapan skincare selanjutnya itu akan lebih maksimal. Tapi ingat ya Alkogers, jangan sampai Anda itu salah pilih tempat treatment, dan pastinya harus disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing ya. Jadi jangan cuma ikut-ikutan tren treatment gitu ya. Pastikan juga treatment yang dipilih memang cocok dengan kebutuhan kulit Anda.

0: Kobra Radio Bali. Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kah? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, top airplay.
4: Request. 96.9
3: El Koga Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
7: Please back away from your radio.

Dengan FM Elgoja Radio Bali. Ngomongin soal perawatan diri, ternyata gak cuman wajah aja yang sering jadi pusat perhatian. Kadang ada satu bagian yang sering banget dilupain, padahal itu cukup ngaruh sama rasa percaya diri loh Elgogers, terutama kalau lagi pakai baju tanpa lengan, apalagi kalau cuaca lagi panas-panasnya ya. Mungkin ada yang milih pakai pakaian yang lebih nyaman, lebih adem, dan biasanya ada yang milih pakai pakaian yang terbuka. Nah, di momen seperti ini, biasanya perawatan area tubuh termasuk ketiak itu juga mulai harus diperhatikan. Ketiak yang tumbuh bulu, Gers, tapi sekarang balik lagi ke kita, gimana ngerawatnya. Mungkin beberapa orang itu ada yang lebih milih waxing karena hasilnya itu bisa lebih tahan lama. Terus ada juga yang pakai krim perontok bulu karena dianggap lebih praktis, cepat juga gitu ya. Atau masing-masing Elkogers, kalau misalnya Anda waxing tapi caranya yang salah, nanti pasti bakalan ketiaknya itu iritasi. Terus kalau misalnya Anda pakai krim perontok bulu yang ngandung bahan kimianya terlalu keras, pastinya ketiak Anda bakalan merah-merah nantinya. Terus kalau misalnya Anda pakai pengurisan gitu ya, buat kuris bulu ketiak, kalau misalnya arahnya salah, ada nanti kulit ketiak Anda akan luka. Jadi harus disesuaikan sama kebutuhan dan kenyamanan Anda ya Elkogers. Dan setelah lihat lebih fresh, lebih terawat setelah facial detox, mungkin ini Anda saatnya perlu yang namanya kitty care atau perawatan ketiak.

0: Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Percaya diri itu penting ya Alkogers. Tapi ada gak sih diantara Anda yang pernah ngerasa minder gara-gara ada garis-garis di kulitnya? Entah itu di paha, di perut, di lengan, atau di pinggulnya. Nah, garis-garis itu biasanya dibilang stretch mark ya. Banyak orang-orang yang nganggap kalau stretch mark itu adalah sesuatu yang harus ditutupin. Padahal sebenarnya stretch mark itu adalah hal yang sangat normal kok ya. Stretch mark itu muncul ketika Anda ngalamin perubahan berat badan yang drastis ataupun bahkan setelah melahirkan itu juga bisa kok Elkogers. Dan bukan cuman perempuan, laki-laki juga bisa mengalami. Public figure yang punya stretch mark, tapi mereka tuh nggak malu loh untuk nunjukinnya, Alkogers. Jadi kalau Anda stretch mark, tenang aja, Anda nggak sendirian kok.

bisa hilang 100% ya. Anda harus jaga kelembapan kulit, terus pakai produk perawatan tertentu sampai perawatan medis yang dilakukan oleh dokter. Tapi tenang Elko Girls, dan di sini sampai akhirnya tuh kita lupa untuk menghargai badan kita yang udah diajak kerja keras setiap harinya.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

lihat orang jualan korset, terus dijanjiin kayak kalau kamu pakai korset ini nanti pinggangnya bakalan ramping kok, bentuk tubuhnya pasti bakalan ideal kok. Kedengarannya menarik ya Okogers, tapi sebenarnya pakai korset itu aman gak sih? Pakai korset itu boleh gak sih? Nah, boleh-boleh aja kalau dipakai dengan nyaman dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya untuk mempercantik penampilan atau membantu postur tubuh dalam kondisi tertentu itu masih oke lah ya. Tapi ada satu hal yang sering bikin salah paham nih Alkogers. Banyak yang ngira kalau pakai korset terus-menerus itu bisa bikin lemak hilang dan pinggangnya jadi kecil permanen. Padahal gak seperti itu juga loh. Jadi ketika Anda pakai korset, tubuh Anda itu memang kelihatannya lebih ramping karena ada bagian-bagian yang ditekan. Tapi lemak yang ada di area tersebut sebenarnya gak langsung hilang gitu aja. Jadi lemak yang ketekan sama korset itu cuman geser ke area yang lain. Bisa aja kegeser ke atas ataupun ke bagian bawah. Makanya gak heran ya kalau setelah pakai korset itu, makanya gak heran nih kalau misalnya Anda pakai korset terus korsetnya dilepas, pasti bentuk tubuhnya itu biasanya akan kembali seperti semula. Jadi kalau misalnya pakai korset buat acara tertentu gitu masih oke lah ya. Yang penting jangan sampai terlalu ketat dan dipakai terus menerus. Nah yang ada nanti tubuh Anda akan kesulitan untuk bergerak, bernafas, dan pastinya gak enak untuk beraktivitas dengan nyaman. Jadi buat Alkogers yang suka pakai korset, silahkan saja, anggap saja korset ini sebagai salah satu fashion item yang oke lah ya digunakan ketika Anda mengunjungi suatu acara. Tapi jangan sampai ngerasa harus pakai korset terus-terusan gitu ya, supaya dianggap cantik ataupun menarik ya. Jadi ingat itu Alkogers. Dan itu dia obrolan kita pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 11 siang ini ya. Dan karena ini sudah pukul 11 siang, waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

cinta pertama yang selalu dikenang. Terus kalau udah cinta, sudah di langitnya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Wah, wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
3: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
2: Hehe, Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
3: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
2: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
3: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
2: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
3: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
2: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
3: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

cinta ketiga. Kenapa cinta pertama selalu dikenang, terus selalu ada cinta sudah di langit ya.

0: Loco Gar Radio Bar.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.6 Koga Radio Bali. Balik lagi di sini ada Kinkin Kinasih untuk Anda selama 2 jam ke depan, Yelkogers ya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay close di Yelkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.0 Kogam Radio Bali. Di sini ada Kinkin-kin asih untuk Anda ya. Selama 2 jam ke depan pasti Kinkin bakal menghibur Anda nih Elkogers dalam program High Noon ya, dengan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia dan juga dari mancanegara nih Elkogers. Gimana nih kabarnya di hari Rabu ini Elkogers? Semoga semuanya sehat, semoga juga harinya lancar-lancar sampai nanti deh ya intinya. Udah pada makan siang belum ini? Sudah pada mengisi ini belum, elektrolit dalam tubuhnya? Asik. Kinkin kalau udah masuk ke High Noon bahasnya udah pasti makanan kayak gitu aja ya. Karena emang udah jam makan siang juga sih Elkogers ya. Semoga mendukung kalian Anda hari ini Elkogers semakin sehat pastinya, terus juga udah sehat, terus enak gitu. Dan pasti yang paling penting apa? Murah. Oke deh Elkogers ya, pokoknya jangan kemana-mana karena selama 2 jam ke depan ada Kinasi di sini untuk Anda. So stay close di Elkogers Radio Bali.

0: 96.9.
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

on 6th Street, hearing you whisper through the phone. 96.9 Alkogau Radio Bali. Kalau misalkan Anda sekarang pengen jalan-jalan terus bingung mau kemana, dan juga jalan-jalannya bisa bermanfaat ya Alkogers ya, yaitu adalah beli perlengkapan sekalian ya kan. Nah, datang aja langsung ke Klendis Grosir ya Alkogers ya, karena di sana sedang ada promo menarik, jadi bisa-bisalah ya, kayaknya bisa beli-beli sedikit untuk nambah-nambah sampai perlengkapan untuk akhir bulan nanti ini Alkogers ya. Nah, di sini diantaranya ada perlengkapan untuk buah hati Anda, ada Chilkit Gold yang rasa vanila dan juga madu yang berukuran 985 gram. Itu per boxnya dapat potongan harga nih Alkogers sebesar Rp20.000. Lumayan ya, lumayan banget. Terus juga ada Conicare Baby Bath 2-in-1 yang newborn yang 300 ml per box. Botolnya ya, per botolnya harganya cuma Rp21.700. Lalu ada Sun Mary Biscuit yang 80 gram per rollnya juga dapat potongan harga sebesar Rp1.300. Lalu ada Promina Multigrain Cookies Choco Almond yang 42 gram ya, itu juga dapat potongan harga nih per box Alkogers, yaitu sebesar Rp1.500. Lumayan ya, walaupun potongannya hanya Rp1.000, tapi kalau dikumpulin lumayan juga loh Alkogers, hitung-hitung. Biasalah ya kita ibu-ibu kalau ngitung udah pasti harus teliti. Terus juga ada Pediasure Triple Sure yang rasa madu yang 800 gram nih Alkogers, harganya cuma Rp313.000. Lalu juga ada Holistic Care Ester C nih untuk Anda yang sedang kayaknya meriang-meriang, palanya pusing, terus juga badannya lemes gitu kan ya, mager mau kemana-mana, ini cocok banget nih untuk Anda ya. Ada vitamin C nih, Holistic Care Ester C yang 30, isinya 30 tablet ya, harganya hanya Rp52.700. So ya udahlah ya, gak usah mikir panjang, gak usah kemana-mana, langsung aja ke Klendis Grosir ya, karena hanya di Klendis Grosir yang termurah juga yang terlengkap.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Six point nine. El Cobra.

96.6 Algoga Radio Bali. Ternyata Elva Girls ya, kalau Anda mau masak itu ada batas toleransi suhunya nih Elva Girls, atau biasa kita sebut dengan titik asap ya, atau smoke point. Jadi kadang kan kita kepengen ini ya, mau kasih tambahan lemak yang bagus, terus kita juga kepengen biar makanannya itu tetap hangat, enak waktu disantap gitu kan, kepengen ya kayak gitu ya. Ternyata kalau kita terlalu tinggi ngasih suhu ya untuk beberapa makanan, itu bisa merusak semua nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut tuh alkohol. Jadi kalau dipanaskan melebihi suhunya, nutrisi baik itu di dalam makanan itu sebenarnya bisa hilang alkohol ya, atau bahkan berubah jadi zat-zat yang kurang baik untuk tubuh Anda loh alkohol sih. Siapa yang mau udah makan enak-enak mahal-mahal ternyata tidak berguna untuk tubuh, dibuang begitu saja, rugi banget ya, nggak mau. Nah ternyata ada beberapa makanan yang cocok untuk suhu tinggi, suhu medium dan juga rendah. Jadi kalau untuk suhu tinggi ya, cocoknya untuk deep frying, goreng-goreng apa aja ya, bebas mau ayam, mau kol goreng. Wih, kol goreng enak tapi berbahaya kol gers ya, jangan sering-sering. Terus juga pisang goreng, gorengan. Wih, gorengan enak sekali ya kalau dicampur dengan es teh nih untuk siang hari ini. Tapi jangan alkogers ya, gak bagus. Untuk sekali boleh, tapi kalau sering-sering jangan. Lalu untuk suhu medium itu cocoknya untuk baking, panggang, atau buat-buat saus ya. Itu suhunya sekitar 221 Celsius gitu. Dan kalau untuk suhu rendah itu biasanya cocoknya untuk menumis manggang-manggang yang ringan-ringan, sama untuk ngasih topping makanan. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin roti bakar gitu ya, gak usah sampai yang panas-panas banget, yang rendah-rendah aja, yang medium gitu. So kalau Anda sudah bersiap untuk memasak nanti sore ya, diingat-ingat jangan terlalu panas ya, nanti daripada gosong juga. Ingat ya, kalau makanan sudah matang, dimatikan kompornya.

96.6 Kogab Radio Bali masih tetap bersama dengan Kinkin Kinasi di sini selama sejam ke depan ya. Kita kan udah bareng-bareng tadi dari jam 12 Elkogers ya. Jadi masih tersisa sejam lagi. Wah, untuk Anda yang sudah bosan enggak boleh. Enggak boleh bosan sama Elkogab Radio Bali ya. Enggak usah terlalu dihiraukan penyiarannya di sini. Hiraukan saja lagu-lagunya ya dari playlist Aciknya. Oke, okay. Seperti biasa Kinkin bakal tetap menghibur Anda dengan lagu-lagu dari playlist Acik ya, dari Belantika Music Indonesia dan juga dari mancanegara. Terus Kinkin juga akan memberikan informasi dan juga tips menarik lainnya untuk Anda ya, sambilan Anda kayaknya lagi santai-santai aja tuh, sambil angkat kaki di kursi sambil santai-santai menikmati dulu ya sejenak sebelum memulai pekerjaan lagi Elkogers ya. Direlaksasikan dulu pikirannya gitu ya. Jangan tegang-tegang, nanti malah gak selesai loh. Yang ada nanti malah ribet ya. Pelan-pelan aja. Wih, gaya banget. Biasa Elkogers, kalau ngomong gampang ya emang ya. Oke deh Elkogers ya, pokoknya stay close di Elkogers Radio Bali. Sampai jam berapa? Sampai nanti jam 2 siang.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio OC.
0: Ah, radio OC, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Vulgar Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
2: Klendi Smart, ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
0: The best music, the amazing FM, El Cougar Radio.

96.6 Alko Gab Radio Bali Alko Girls. Kalau misalkan sekarang Anda lagi bingung juga ya, kayaknya di mana sih kira-kira kuliah yang bagus habis ini biar bisa jadi sukses, kemana ya bagusnya kuliah? Tenang aja Alko Girls ya, karena saya punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Suwarmadewa, atau biasa kita dengar dengan Unwar nih Alko Girls ya. Kenapa nih harus di sana? Udah pasti karena pertama nih ya, Unwar ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah salah satu pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang nih Elkogers ya. Jadi pertanian modern kan kita tahu juga ya, tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih nih Alkogers ya. Untuk yang pertama ada agroteknologi, jadi konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi ya untuk konsumsi maupun estetika landscape. Nah, gunanya untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan kurikulumnya pun yang ditawarkan juga berbasis industri, jadi ke arah teknologi modern ya, untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja dalam meningkatkan nilai tambah Elkagers. Dan yang kedua ada program studi peternakan. Di peternakan Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan, mulai dari kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan ya, antara lain ada peternakan, teknologi produksi dan pemuliaan, lalu ada juga nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan kurikulum yang ditawarkan juga sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian Elkogers. Jadi konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan ya, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Jadi penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas Elkogers. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan, atau biasa kita kenal dengan perikanan ya. Jadi berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, di sini ada 4 program studi. Kira-kira yang mana nih Anda pilih nih Elkogers? Dan Anda juga harus banget nih ya, nih saran dari Kin-Kin juga, harus banget untuk milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Unwar. Karena yang pertama ya, staf pengajar ini terdiri dari dosen tetap dan dibantu juga oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi sebagai profesor, doktor, dan juga magister. Anda juga bisa melihat loh fasilitas kampusnya Alkogers ya, udah pasti kelasnya itu bersih, terus juga ber-AC, pasti sejuk kalau mau belajar di situ ya. Dan ada juga laboratorium pembelajaran dan penelitian lengkap, dan Anda juga mendapatkan free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi kayaknya gak usah ya mikir lama-lama ya, aduh mau dimana nih kuliah, udah langsung aja deh daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda bisa aja langsung klik link ya di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa langsung saja menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomor teleponnya di 081-338-665-310, atau dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor teleponnya di 081-338-576-547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
0: Number one, top airplay.
5: Request
0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
6: Standing in a crowded room.
3: Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Cobra Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Cobra Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cobras juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Cobra Radio Bali.

96.6 Elkoga Radio. Balik kita ngomongin satu lagu dulu Elkogers ya. Ini lagunya dari Pip Millet featuring dengan Maria The Scientist ya, yang judulnya Have Your Babies. Ih, aduh, udah kepengen banget punya babies. Ya kan? Di sini lagunya ini genrenya R&B ya Elkogers ya. Terus juga lagunya bercerita tentang perasaan cinta, perasaan berbunga-bunga dan kerinduan yang sangat intens nih ya, terhadap pasangan. Ih, kangen deh jadinya gitu ya. Intinya kalau orang-orang lagi pada kangen sama pasangannya, lagi keinget seseorang, udah putar lagu ini aja ya. Terus liriknya juga menggambarkan kerentanan ya Elkogers ya, dari seorang penyanyinya yang berharap tuh kayaknya bisa dapat berkomitmen lebih jauh lagi gitu loh, untuk bisa membangun masa depan bersama dengan sang kekasih. Maksa. Enggak sih, enggak maksa. Ini kayak pengungkapan emosi dalam diri seseorang Elkogers ya. Nah, diwakilkannya oleh sama si Mbak Maria ini gitu. Jadi saking cintanya saya, jadi saya ingin memiliki bibit Anda nih. Kayak gitulah intinya ya. Jadi ingin kepemilikan, ingin berkomitmen gitu. Jadi pengen punya sendiri lah intinya. Ya, kelihatan maruk ya, tapi itulah cinta. Asik, tidak bisa diungkapkan ya, cuman bisa dirasakan.

0: Koga Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, asik banget mencet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah, kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Adah, di Omang nih.
1: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
0: The Amazing FM El Kuga Radio Bali.

96.0 Radio Bali. Alkagers, tau gak sih ada ternyata beberapa makanan yang boleh dimakan oleh anabul dan ada juga yang tidak. Jadi gak bisa sembarangan ya ngasih anabul kalau gak mau nanti ujung-ujungnya keluarin gocek yang banyak untuk periksa ke RS binatang. Aduh, capek ya. Jadi ada beberapa makanan yang relatif aman ya untuk kita berikan ke anabul kita, Elkogers ya. Yaitu adalah ayam matang tanpa bumbu. Benar ya, kalau kita ngasih bumbu-bumbuan yang ada nanti dia malah galak anjingnya, biasanya gitu. Karena sudah pernah saya coba, kegugup saya, dia jadi nakal ya. Jadi dikasihnya, direbusnya tanpa bumbu apa-apa. Jadi langsung dari si kaldu ayam tersebut ya. Lalu ada lagi ikan matang tanpa duri ya. Jadi supaya nggak gini juga ya, nggak keselak juga. Ada telur matang, mereka seneng banget sih sama telur matang pastinya. Wortel dan labu ya untuk menambah asupan serat juga, Elkogers. Ada apel dan juga pisang. Nah, ini bagus banget. Nggak harus semuanya dikasih ya, cuman cukup aja, beberapa aja kasih cukupnya ya, diselang-selingin juga biar nggak bosen. Dan jangan-jangan, Elkogers ya, ini jangan banget kalau Anda lagi nyemil-nyemil coklat gitu ya, terus lagi ngemil-ngemil alkohol juga gitu kan. Nah, ini jangan dikasih ke anabul Anda karena itu bisa berbahaya, Elkogers ya. Anabul tuh gak boleh atau harus menghindari makanan coklat, bawang, kismis ya, alkohol dan juga makanan yang banyak sama manis-manis, banyak gula. Nah itu gak boleh ya, nanti mereka bisa sugar rush ya, gak cuman manusia aja, binatang juga gitu ya, Elkogers. So, harus lebih bijak ya sekarang ya untuk memilih makanan untuk anabul kesayangan Anda. Karena kita kan juga gak mau ya kalau mereka ada apa-apa

96.6 Elkoger Radio Bali. Saat mager Elkogers ya, ternyata otak manusia itu berbeda dengan saat kita lagi olahraga Elkogers. Jadi gimana kondisi otak manusia saat mager dan juga olahraga? Ternyata berbeda Elkogers ya. Jadi saat mager otak itu cenderung mencari kenyamanan dan juga menghemat diri. Jadilah kenapa kalau udah mager udah bawaannya baringan mulu gitu kan ya. Yaitu karena mencari kenyamanan dan juga menghemat energi. Jadi aktivitasnya pasif dan memang memberi rasa nyaman yang sesaat aja kalau gers ya. Dan kalau terlalu lama juga bisa membuat tubuh jadi makin lesu, terus mood Anda juga jadi ikutan turun, gak enak ya. Jadi kalau bisa janganlah. Nah biasanya ini juga kalau misalnya Anda mager nih Elkogers ya, itu rentan dengan depresi yang tingkatannya jauh lebih tinggi dan juga cemasnya jadi berlebihan. Nggak mau kan ya punya otak yang begitu terus kan kondisi otaknya. Jadi harus bisa yang namanya olahraga seperti biasa ya. Ya nggak perlu yang sampai kayak yang harus nge-gym, harus yang berat-berat banget. Cukup jalan kaki aja Elkogers ya, selama 20 menit itu sudah membantu kita dan juga kondisi otak kita itu bisa meningkatkan produksi hormon endorfin, serotonin dan juga dopamin Elkogers ya. Jadi Anda akan tubuh terasa jadi lebih ringan, terus juga Anda akan merasa jauh lebih bahagia, terus termotivasi, asik. Dan juga emosi jadi lebih stabil. Nah, yang dibutuhkan adalah apa? Emosi stabil. Kalau emosi stabil, apapun yang ada di depan Anda akan jauh lebih tenang menghadapinya gitu Elkogers ya. So pesannya sih ya seperti biasa, Anda harus rajin olahraga, termasuk saya juga ya. Karena ternyata saya juga mageran nih orang Elkogers ya. Jadi harus rajin olahraga, minimal jalan kaki aja dan 20 menit aja Elkogers ya. Gunanya supaya bisa menjaga kita emosinya jauh lebih stabil dan pastinya juga termotivasi setiap harinya.

0: 96.6 Nelkogal Radio Bali udah bareng-bareng selama 2 jam nih Nelkogersnya bareng dengan Kinkin Kinasi di sini, berarti udah saatnya kita harus berpisah. Tapi enggak apa-apa ya. Besok kita berjumpa lagi Nelkogers di jam yang sama ya. Dan semoga apa dong ya lagi mau disampaikan ya. Semoga hari Anda selanjutnya setelah ini bakal jauh lebih relax, lebih tenang ya kan. Terus juga bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan beres, lancar, dan menyenangkan. Asik, ya kan? Oke deh, Nelkogers ya. Thank you banget udah nemenin Kinkin dari pukul 12 siang tadi. Sampai sekarang sudah jam 2 siang nih, Nelkogers. Oke, akhir kata kalau gitu. Jangan melupakan pentingnya keluarga. Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan sampai jumpa.
1: Point nine. The best music. 96.9 FM. El Cobra Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

0: ガー FM。
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini dulu.

0: matinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu. Harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: Alkoga Radio Bali.
4: Hey, what's that?
5: I need some music.
6: It rocks. Yeah.
7: You are listening.

0: Suka FM.
1: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
2: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Caca, ini nih, Jah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
2: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
2: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
2: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
2: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.9.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Hai hai, halo Elkogars. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda nanti sampai pukul 6 di ajang Sunset Program ya. Nah, apa kabar nih Elkogar sore-sore ini? Apakah ada yang sedang dalam perjalanan pulang dari kerja, atau mungkin ada yang baru pulang dari kuliah, atau mungkin ada yang pulang dari sekolah? Wah, kalau sekolah kayaknya udah lewat ya Elkogers. Gak mungkin kayaknya ada yang pulang jam segini. Kalaupun misalnya ada, hati-hati di jalan ya Elkogers. Tetap fokus ke depan. Jangan sampai nanti tiba-tiba oleng. Oke Elkogers, jadi di Sunset Program ini Arya akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers lagi nih. Yang dimana Elkogers bisa nge-request, bisa salam, bisa sapa. Dan bagi yang mau request salam sapa nih, bisa banget langsung mengunjungi atau langsung aja nih ya menghubungi di sosial medianya Elkoga. Di WhatsApp Elkoga di 081-236-155-969. Atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. So ditunggu nih ya gabungan dari Elkoger sampai pukul 6 sore nanti.

96.9 Okoge Radio Bali. Oke, saatnya kita akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers ya. Arya akan membacakan dari WhatsApp-nya Elkoga di 081236155969. Di sini ada Adi Suputra. Selamat sore Mbah Arya, selamat sore Adi Suputra. Saya Adi Suputra, asal dari Jakapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Widi Fieratil, judulnya Bersamamu. Kirim-kirim salam untuk Mbah Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Adi Suputra yang udah gabungan pada sore hari ini ya. Dan tadi dibilang kan bisakah? Ya jelas pasti bisa ya. Di Elkoga gak ada yang tidak bisa, asik. Yang tidak bisa cuman kalau misalnya saya bisa bersama dengannya tapi beda agama, waduh. Oke, Elkogers. Untuk selanjutnya di sini ada Nyoman Latri. Selamat sore Pak Arya. Saya Nyoman Latri, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Bisakah request lagunya Andra and the Backbone? Judulnya Sempurna. Kirim-kirim salam buat sahabat Elkogers, Pak Arya. Makasih ya. Oke, terima kasih Bu Nyoman Latri yang udah gabungan pada sore hari ini ya. Untuk lagu dari Andra and the Backbone, judulnya Sempurna, udah dia masukkan ke dalam playlist. Tapi sebelum kita muterkan satu single dari Andra and the Backbone, kita akan muterkan satu single dari Fieratil dengan judul Bersamamu.

96.9 Alkoga Radio Bali. Yap, satu single dari Andra and the Backbone ya, dengan judul Sempurna. Apalagi kalau misalnya melihat sunset sama kamu tambah sempurna. Waduh, karena ini sore juga kan, jadinya kalau misalnya matahari udah turun gitu kan, terus ngelihatnya di pantai, wah itu enak banget sih, syahdu. Apalagi ditemanin oleh seseorang yang tersayang, tapi sayangnya saya tidak punya. Ya, yeah. Oke, Alkogers, saatnya Arya akan bacakan gabungan dari Alkogers lagi ya. Di sini ada Ibu Eli Nyoman Lastre. Oke, selamat sore Arya Wijaya. Bunda Eli Lastre di Lukluk hadir. Oke, wah, Lukluk nih ya, berarti daerah Gianyar ya. Ya, oh, sekitaran sana. Oh, itu Celuk ya kalau Gianyar ya. Request lagunya Beauty and the Beat by Justin Bieber dengan Nicki Minaj. Oke, untuk lagunya udah dimasukkan ke dalam playlist. Salamnya buat anak-anak mama Mas Wangga, Mbak Amel, Mbak Putri juga, si bungsu Mas Diva. Oke, sehat-sehat selalu kalian dan selalu rukun-rukun. Doa mama untuk kalian. Doa mama untuk kalian, anak-anak mama. Oke, untuk Arya terima kasih. And Rahayu tuh, ada penyampaian dari mamanya itu ya. Semoga anak-anaknya mendengarkan Elkoga juga nih. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen. Mau nge-request lagunya Avril Lavigne, I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi ngeteh sambil santai. Buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Made Hendra Saputra yang udah gabungan ya. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist.

0: 96.9
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali. 96.9

96.9 Alkoga Radio Bali. Mengingat ini udah sore ya, jam 9.05, pasti berapa dari Alkogers ada yang sedang dalam perjalanan pulang ya. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan pulang terus melewati yang namanya Klendis Grosir, bisa kali mampir dulu sebentar, belok gitu. Karena di Klendis Grosir ini banyak banget promo-promonya. Siapa tahu nih, mumpung juga masih awal bulan, jadi gaji masih aman nih, tapi tetap pengen hemat sampai nanti akhir bulan, langsung aja belanja di Klendis Grosir ya, terutama bagi yang sudah berumah tangga. Jadi ya biar lebih hemat-hemat. Jadi di sini Arya akan memberikan beberapa produk atau contoh produk yang lagi promo saat ini ya di Klendis Grosir. Jadi di sini ada Nola Gluten Free Choco Chips Cookies 75 gram puff mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Lalu selanjutnya ada Nules Whitener mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Lalu untuk selanjutnya ada Chill Kit Gold Vanilla Madu 985 gram box mendapatkan potongan harga sebesar Rp20.000. Dan untuk selanjutnya ada Conicare Baby Bed 2-in-1 Newborn 300 ml botol dengan harga Rp21.700. Dan untuk yang terakhir nih ya, ada Sun Mary Biscuit 80 gram roll mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.300. Dan masih banyak, ada banyak produk yang masih promo di Klendis Grosir ya. So bagi Alkogers nih yang mau belanja-belanja, tinggal dipilih aja karena semuanya bakal promo. Langsung aja ke Klendis Grosir, karena Klendis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

Oke, di sini ada Detri ya. Detrianti seputaran Ketewel. Kak, mau request lagunya Coldplay, Something Just Like This. Salamnya buat Egar Manggala dan Dinar Rahajeng. Buat kakak, semangat siarannya. Oke, terima kasih ya untuk Detri. Dan juga untuk orang terkait nih, yaitu Egar Manggala dan Dinar Rahajeng nih, dapat salam ya dari Detri untuk lagu dari Coldplay, Something Just Like This. Dengan bukan MV-nya ya, lirik lagunya itu ada gambar Superman sama anak kecil. Anak kecil pakai pakaian Superman. Itu udah Arya masukkan ke dalam playlist, entar tinggal diputarkan. Untuk selanjutnya ada Kadek Giri Mahendra. Selamat sore Arya, selamat sore Kadek Giri Mahendra. Dari Sanur Kaja hadir request lagu One Direction, Live While We Are Young. Oke, berarti kehidupan selama kita muda gitu berarti ya dalam bahasa Indonesianya. Oke, untuk single dari One Direction udah ada masukkan ke dalam playlist.

0: 96.9.
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Training-nya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi website-nya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Today's best music. 96.9. El Cobra Radio.

96.9 Alkoga Radio Bali. Oke, satu single dari One Direction ya, dengan judul Live While We're Young. Oke, membawa kebersamaan kita sampai pada pukul jam 5 ya, lewat 3 menit waktu Alkoga Radio Bali. Yang dimana selama 1 jam kebelakang tadi Arya sudah menemani Anda dengan membacakan gabungan-gabungan dari Alkogers. So, jadi karena emang sudah jam 5 nih, jadinya waktu Arya cuma lagi 1 jam untuk menemani Alkogers. Jadi buat Alkogers nih yang mau menemani perjalanannya gitu, yang mungkin lagi di jalan sekarang, terus lagi mendengarkan radio dan ingin mendengarkan lagu favoritnya, ataupun mau kirim salam sapa buat seseorang, bisa banget langsung aja menghubungi di sosial medianya Alkoga melalui WhatsApp Alkoga di 081-236-155-969, atau bisa juga melalui Facebook Alkoga di Elang Kosa Gagana dan Instagram Alkoga di @alkogafm. Jadi ditunggu ya gabungan dari Alkogers sampai pada pukul 6 sore nanti.

96.9 El Koger Radio Bali. Oke, kita bakal ke sosial media seberang ya, yaitu Instagram di @elkogafm. Di sini ada Gung Bram dari Ubud mau nge-request lagunya Budi Doremi dengan judul Melukis Senja. Oke, untuk lagunya udah saya masukkan ke dalam playlist ya. Untuk selanjutnya di sini ada di sini ada Wisnu 123. Halo Kak, selamat sore. Saya Wisnu dari Denpasar. Mau nge-request lagunya Sheila on Seven dengan judul Memori Baik. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih ya untuk Kak Wisnu dan juga Gung Bram yang udah gabungan melalui Instagram Melkoga. Untuk lagu-lagunya udah dia masukkan ke dalam playlist ya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, coba deh Anda tengok keluar jendela sekarang. Langit Bali lagi cantik-cantiknya nih, menampilkan warna keemasan atau yang biasa kita sebut sebagai the golden hour. Karena nggak mendung ya, jadi masih cerah-cerah nih sore ini. Fakta psikologisnya menarik nih Elkogers. Memandangi transisi langit sore dari oranye ke malam hari terbukti bisa merangsang otak kita untuk melepaskan hormon melatonin dan menurunkan hormon stres. Ini adalah cara alami semesta ya untuk menyuruh tubuh kita memperlambat ritme kerjanya. Jadi buat Anda nih yang sekarang lagi terjebak macet di jalanan sore ya, atau yang lagi bersiap merapikan meja kerja, yuk tarik napas dalam-dalam. Nikmati pemandangan langit sore ini dan biarkan kepenatan hari ini ikut tenggelam bersama matahari.